247 hash. One hour key we can get boxes is other two. Open a girl, boxes is other two. One girl boxes is other three. Sharon a box a corona in a besha shagura. Ne box a requirement when orona. Ate ena besha wale kiyoguwa shokari wekile pini yaku ya mpesa na wana wale kiyoguwa nogutuma ogutuma wale kiyoguwa nogutuma ogutuma fatane weori ya tiriri wafuna wika wina giri makana maiganga giri makana matatu dero woguori drona box ili hana ukona bia wagurari ni box ino lijikana urane gero boxes idada tu. Orang negara boxes ijada tu, right? Boxes ni siapa betul aku yang lihat dia wajib jola. Mereka yang anak corona dia. Eh aku nak ni orang nak biari. Eh orang itu tega the lucky box. Eh orang itu tega the lucky box karena the lucky number. Lucky number orang aku ni ni orang tu ma ni orang yang gugur ego koro namanya kau aku. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Wale kia kila star 447 hash. Okone gero boxes. Na uni tewega. Okone gero box izada tu. Okone gero box izada tu. Wale gero box izada tu uri. Shagwa ne box eri corona. E na besha. Shagwa ne box eri corona. Neo eri na besha. Shagura ne box ele corona neo ena besha. Wale jego shagura box ele orona ena biari. Shokari we mwenewe kine pini yaku ya mpesa. Norika newe lagwe kia shiriki 49 koneko tido kegia. Right? Nino konfamu ege lakule gabi ya shigana. E lakule ga 49 bob. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash.